bula mubu ligolo kokeri roke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira tena kuso okuva kakati zigenda kubera za kitibwa okusingeze mabega emirundi musambu mulinye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyu jagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariamu